petak 9 gitu. Kenapa nih namanya dengan petak 9? Jadi di sini juga punya sisi agrotourism ya, yang fresh sekali. Nah, salah satunya di daerah Kare, yaitu kawasan Nodungus gitu. Dan di sana juga ada sebuah tempat wisata umbul yang legendaris gitu. Tapi kalau kalian itu mau dari nature heavy, kalian itu bisa ke kawasan kebun kopi dulu. Kebun kopi legendaris di Kare gitu. Kan kita kaya dengan rempah-rempah dan juga cengkeh, kemudian serta kopi-kopi yang asik tuh ya. Nah, di situ ada sebuah kebun kopi gitu. Perkebunan ini udah ada di zaman kolonial Belanda gitu. Ya, kan Belanda juga suka ngopi. Nah, di sana juga disertai dengan udara dingin gitu. Pas banget ya. Pas banget kalau kita lagi melepas pemandangan kita ke alam lepas senah dengan secangkir kopi gitu. Jadi di sana adalah tempat yang mungkin yang menjadi area jadi hotspot ya untuk anak muda yang pecinta kopi gitu. Ya, tapi jangan banyak-banyak gitu. Dikit-dikit aja kopinya. Kalau misalkan nggak suka kopi, ya mungkin ada teh di sana ya, teh kopi. Itu bisa lebih bring kalian itu. Jadi bikin asik aja di sana ya. Kita nikmatin, kita jelajahin sedetail mungkin di sana ada apa saja gitu ya, kekayaan alam gitu ya, ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Mulai ya dari hasil alam, hasil perkebunan di sana gitu ya. Kemudian jejak-jejak situs yang bersejarah di sana ya, sebagai bahan renungan kita ya, bahwasanya untuk menciptakan negeri kita yang sangat elok ini tidaklah mudah gitu. Ada beberapa zaman yang memang memperjuangkan gitu tanah air kita untuk bisa berdiri kokoh sampai saat ini gitu, yang awalnya ya terjadi konflik mungkin ya antara beberapa pihak. Nah, sekarang ini kan sudah momen-momen rukun semua. Nah, kita ciptakan gimana caranya negara kita atau bumi pekerti kita ini tetap elok gitu ya, satu sama lainnya gitu guys. Ini adalah sebuah penerus gitu dari para sejarawan. Oke, setuju nggak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
1: Nah, kita lanjut jelajah Pro 2-nya masih berkeliling di tempat wisata gitu ya, wisata edukasi. Jadi tempat desa Grab itu sangat must visit gitu. Dan tempat ini ya bisa digabungin antara wisata alam sama fasilitas rekreasi modern. Karena kenapa area camping ini sarana juga outbound-nya atau ground-nya juga ada di jalur tebing di sungai gitu. Nah, Madiun itu cerdas gitu ya, manfaatin potensi alurnya daripada cuma dibiarkan saja. Alur sungainya ini dikemas jadi atraksi wisata yang aman tapi tetap triggering ya, adrenalin. Cocok banget ya untuk kalian semua yang mungkin bareng circle ini atau keluarga ya, buat bonding tim ya di sana. Kemudian kita lanjut di Nusantara Edu Park, wisata Umbul Square. Square ini adalah sebuah tempat wisata atau rekreasi air yang lebih modern dan banyak banyak sekali wahananya di sana. Nah, cocok buat adik-adik kalian nih yang mungkin suka bermain-main di sana gitu ya, di tempat umbul-umbul. Adalah sebuah taman ya, taman keluarga dan juga anak-anak muda. Dilengkapi fasilitas waterpark nih dengan berbagai jenis kolam dan seluncuran air. Nah, selain wahana air, di situ juga ada ini fasilitas outbound-nya juga, playing box, fox ya. Ada juga taman rekreasi tematik buat tempat foto-foto. Dan satu lagi nih, ada destinasi rekreasi legendaris di Kabupaten Madiun yang terus update, yaitu Madiun Umbul Square di Kecamatan Dolopo. Nah, tempat itu kawasan rekreasi terpadu yang punya berbagai wahana permainan, kolam renang yang sumber airnya itu alami gitu, sampai taman wisata mini juga ada, taman satuannya juga ya. Cocok sekali. Nah, untuk keliling-keliling jalan-jalan santai karena lahannya sangat luas di sana, banyak pepohonan rindang, sejuk ya. Pokoknya panoramanya suasananya masih tetap sejuk di sana gitu kalaupun siang hari gitu, guys ya. Jadi bikin kulit kita masih tetap terjaga gitu, nggak mungkin hitam ya. Nah, teruntuk kalian ya tetap jaga kesehatan di sana karena mungkin yang tidak cocok dengan daerah yang dingin ya mungkin bisa bawa ini ya, jaket yang agak tebal sedikit yang namanya lereng gunung gitu ya, atau dikelilingi dengan ketinggian-ketinggian pendaratan di sana gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup.

0: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya ya di Jelajah Pro 2. Masih di kota yang sama, di Kota Madiun. Ada kesenian dongkrek. Masih kita bicarakan ya nantinya sebelum kita menginjak ke segmen selanjutnya di Jelajah Pro 2. Jadi kita pungkaskan jelajah di alam lepasnya di sana ada bendungan Kebung Rubus. Nah, untuk kalian yang nyari spot wisata air lain yang lokasinya tidak tersembunyi ya, agak-agak tersembunyi nih di pedalaman. Coba kalian ke bendungan Kedung Brubus ya di Kecamatan Pilang Kenceng. Sama seperti Waduk Widas ya. Kedung Brubus ini juga menawarkan pemandangan tebing-tebing, tebing bebatuan tapi ya yang cekungannya air bendungan yang luas.
2: Gimana gak asik gitu kayak
1: hamparan batu yang cekungannya itu berisi air. Nah, tempat ini yang sering dimanfaatkan pengunjung ya buat tempat rekreasi, ruang piknik gitu. Jadi kalau kalian weekendnya ini bingung ya mau expect kemana, maka ini yang cocok untuk jadi agenda selanjutnya gitu ya. Barangkali kalian masih baru tahu ya hari ini, mungkin bisa diagendakan minggu depan gitu. Nah, explore terus dengan tempat-tempat wisata yang ada di kawasan Madiun gitu ya. Nah, ini adalah sumber pemerintah Kabupaten Madiun dan sudah resmi gitu ya, dipublikasikan gitu untuk Dinas Pariwisatanya juga, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun juga meresmikan tempat-tempat wisata tersebut gitu. Dan juga untuk kalian ya, jangan khawatir, di sana pastinya ada pemandu-pemandu mungkin yang bisa untuk mengantarkan kalian itu menjelajah di area alam yang berada di kawasan Madiun gitu, lengkap dengan tempat sejarah-sejarahnya. Oke, yuk kita lanjut di pukul 8-nya masih Jelajah Pro 2-nya. Kita akan singgah kembali gitu ya, tempat-tempat apa saja yang mungkin bisa menjadi momen kalian bersama keluarga ini lebih asik menikmati weekendnya di Kota Madiun. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jalan-jalan bersama Pro 2 masih kita ayunkan, lambaikan tangan kita senyaman mungkin. Nah, di Kota Madiun ya, kita sampai mana jelajahnya? Oke, kita akan mengenal budaya dan tradisi di sana, oke. Nah, jadi pencak silat menjadi bagian lah warisan budaya di sana gitu ya, di Kabupaten Madiun. Jadi di sini kalau kita sudah menikmati lepas alamnya di sana, kita melihat kesenian-kesenian atau juga budaya yang ada di sana nih guys ya. Madiun itu bukan sekedar punya perguruan silat biasa, tapi biasanya dikenal sebagai kampung pesilat Indonesia. Wis. Salah satunya di sana ada ini ya. Persaudaraan Setia Hati Terate atau juga PSHW ya, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kata Bung Haji. Silat itu bukan cuma soal physical flick ya, atau belajar berantem. Ada filosofi spiritual yang ngedep tentang olah jiwa, persaudaraan, dan persatuan. Jadi kalau kita ini ke Madiun lihat-lihat tugu-tugu silat yang berdiri megah, maka tak heran di sana adalah sebuah momen di mana lambang kehormatan dan warisan leluhur mereka gitu sebagai warga pesilat. Cus, siapa yang suka silat-silat? Cus. Tapi jangan silat-silat sendiri di kamar ya, nanti bisa dibilang ya ada kelainan jiwa. Kita akan jelajah kemana lagi? Sabar dong, kita dengerin musik aktif Najulu. Kan ini musik Ciloka adalah bagian musik tradisional ya, warisan budaya. Nih lagunya Resonasi.

Nah, selain kesenian silat ya, di sana ada juga kesenian dongkrek. Nah, di sini Kabupaten Madiun punya seni pertunjukan asli yang ikonik banget gitu ya. Dan nggak bakalan kalian itu temuin di daerah lain, namanya kesenian dongkrek.

0: esok krim ya, atau penolak bala pada masyarakat Madiun, dan saat lagi diserang wabah penyakit pancaroba, bunyi dung dari beduk krek ini dari alat kayu yang digesek. Nah, itu yang bikin namanya jadi dongkrek. Dongkrek itu tadinya ritual magis penolak balak. Sekarang dongkrek ini bertransformasi ya, jadi atraksi seni pertunjukan kolosal. Jadi agak unik dan lucu gitu. Silakan kalian itu saksikan seperti apa itu kesenian dongkrek dan setiap apa itu dimainkan, diperankan ya. Nah, mungkin ada lagi nih tiga tradisi bersih desa atau ruatan agung. Nah, di sana juga ikonik budayanya beda ya, sosial habit dan juga tradisi masyarakatnya. Jadi Kabupaten Madiun ini ada sebuah tradisi tahunan yang sampai saat ini nih super alif gitu, dan rutin digelar di desa-desa, yaitu bersih desa atau ruatan. Nah, ini tradisi yang bentuk rasa syukur masyarakat ya, terutama masyarakat lokal di sana yang tetap kental melaksanakan adat istiadat ini ya, dari hasil panen, keselamatan yang dikasih Tuhan gitu ya, di yang namanya keyakinan dan disertakan dengan budaya itu memang lebih afdal gitu ya, sebagai makhluk yang bertuhan gitu, berterima kasih atas panen rayanya semuanya deh, hasil bumi di sana gitu ya, sebagai ruatan agung gitu ya. Ya, bisa diakhiri dengan penutupan doa berkah gitu, dan terus berkesinambungan dengan tradisi berebutan tumpeng bareng-bareng sih gitu ya. Senang sih sebenarnya, bukan soal laparnya berebutan tumpeng, tapi asiknya gitu loh, kumpul-kumpul ya. Beda kalau hanya ayam sepaha saja berebut 5 orang, wih. Bisa tengkar yang ada.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Ada 4 jamasan pusaka gitu. Ini merupakan warisan budaya juga yang ada di setiap bulan Suro ya. Tentunya jamasan pusaka ini adalah prosesi ritual pencucian benda-benda pusaka keramat gitu, peninggalan leluhur atau kadipaten Madiun ya, zaman dulu guys. Dan kayak seperti keris, tombak gitu ya. Ya gitu-gitu deh, alat perang atau alat pusaka yang digunakan leluhur kita gitu. Tapi secara analitis, tradisi ini bukan ritual mistis mata gitu. Makna filosofi dibaliknya adalah perenungan diri, pembersihan jiwa dari hal-hal negatif, sekaligus juga bentuk edukasi, preservasin, supaya generasi muda ini tetap ingat ya sama sejarah dan akar budayanya sendiri gitu. Well, untuk kalian semua ya di Kabupaten Madiun itu kaya banget gitu. Dan dari segi keseniannya, budaya, kemudian juga ruatan lain gitu, seperti penjamasan juga lengkap di sana gitu. Nah, kalian itu bisa mengunjungi setiap bulan Suro ya, tepatnya di tanggal 1 Muharram gitu. Kabupaten yang selalu menghadirkan jamasan di setiap acara prosesi pembersihan pusaka-pusaka peninggalan zaman kuno dulu gitu guys ya. Nah, di pukul 9-nya jangan lewatkan, kita akan isi perut dulu ya. Isi perut dulu dengan makanan-makanan khas kuliner di sana yang perlu kalian itu jajal semuanya, oke? Tapi sesuai dengan budget kalian. Jadi setia terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman berdua, balik lagi barengan Riani buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman berdua, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah. Helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal lama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman berdua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman berdua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjut di sepadanya kali ini, kita masih jalan-jalan dan berburu kuliner di Kabupaten Madiun. Kira-kira apa? Makanan apa yang kalian suka untuk mengisi perut kosong kalian dan perut lapar kalian setelah menjelajah di kota Madiun dengan alam-alam terindahnya dan budaya di sana? Oke, jangan kemana-mana. Saya akan tawarkan sajian yang menarik ya untuk mengisi perut yang lagi keroncongan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jadi teman Pro 2 yang lagi ikonik itu nasi pecel, khusus di Madiun gitu. Kalau ngomongin Madiun itu yang pasti kulinernya terkenal dengan nasi pecel Madiun ya. Nah, kemudian ada making of a Brem. Di sini bisa menjadi buah tangan kalian ya saat singgah di kota Madiun. Bisa oleh-oleh ke kota kalian itu adalah brem, brem, brem, brem, brem. Tapi bukan suara motor ya. Bukan, bukan, bukan. Nah, ini brem yang bikin adem-adem di tenggorokan kita gitu. Tapi di sana so pasti bremnya mantap deh. Nggak bikin batuk ya sekalipun anak kecil. Tapi jangan banyak-banyak deh. Oke. Okay. Karena mungkin kandungannya terlalu manis gitu ya, identik dengan manis-manis gitu. Nah, ada lagi di sini Tiga Seko Jati, yaitu kabupaten yang satu ini kuliner tradisionalnya adalah nasi jati atau sego jati. Nah, adalah hidangan nasi hangat yang disajikan lengkap sama lauk pauk tradisional kayak tempe mendoan, urap-urap, oseng-oseng sampai daging serundeng ya, tapi dibungkusnya ini pakai daun jati gitu. Yang unik gitu kan, kebanyakan kalau dibungkus itu pakai daun pisang ya. Ini pakai daun jati. Seperti apa rasanya, aromanya? Wis, tambah gurih sekali gitu ya. Bikin nambah lapar aja deh. Penasaran-penasaran juga kalau misalkan nasinya itu dibungkus daun jati. Sebenarnya banyak sih pohon jati, di mana-mana ada pohon jati. Tapi mungkin ini jadi ciri khas karena mungkin ini penemuan pertama mungkin ya di Kabupaten Madiun yang nasinya itu terbungkus di daun jati gitu ya. Nah, kalau lauknya sih sederhana gitu, seperti urap-urap, oseng-oseng gitu deh, seperti tempe-tempe, ya pokoknya yang ringan-ringan gitu lauknya. Cuma bikin selera kita itu nambah gitu. Kira-kira ada apa lagi, Kak Dian, yang bisa melengkapi menu kita di pagi hari kalau menjelajah di Kabupaten Madiun? Oke, okay. Sabar dulu deh, kita mainkan dulu nih dari daun jatuh. Bukan daun jati nih, daunnya jatuh gitu. Dari Semoga Masih Ada Waktu katanya. Seperti apa nih lagunya? Oke, dengarkan sama-sama. Stay tune bersama Pro 2 FM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.

0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
3: Yeah. Okay.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Next yang terakhir nih teman berdua, kita bisa kemas ya, kita bisa bungkus ke rumah masing-masing dengan makanan penutup gitu ya. Ada 4 madu manggis, jadi buat penutup petualang kita ya. Ada oleh-oleh gitu tradisional lah yang bernama madu manggis gitu, atau sering juga dikenal dengan jajanan olahan tape manis khas Madiun. Wih, tape. Siapa yang suka tape? Nah, oleh-oleh tradisional ini dari ketan hitam ya, atau ketan putih yang difermentasi terus diolah lagi ya sama gula Jawa sampai teksturnya ini kenyal mirip dodol, tapi aromanya khas tape gitu. Nah, manisnya dapat banget nih, gurihnya kerasa dan teksturnya pun juga wis mantap sekali deh. Nggak kecewain kalau kita keliling-keliling di Kabupaten Madiun ini, tempatnya masih di Jawa Timur ya guys ya. Nah, keseluruhan di sana ya, mulai tempat pemandangan alamnya yang strategis, kemudian juga kesenian tradisionalnya di sana seperti apa, adat budayanya juga Dian sudah spill, termasuk terakhir nih kuliner-kulinernya di sana boleh kita jajal. Oke, selama kita masih bisa menikmati suasana liburan di Kota Madiun, oke. Yang pastinya nanti di pukul 10 ada Kak Meli yang akan menemani kalian semuanya. Dian undur pamit dari kalian semuanya di Sepada untuk edisi kali ini. Selamat berbahagia di bulan Agustus, tetap merdeka gitu. Semangat, oke? Sampai jumpa. Goodbye.

0: Teman berdua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Pro 2 FM.
1: 9,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Happy weekend Mempro 2 ya. Gimana tadi udah selesai olahraga terus jajan di Taman Bunga? Oke, itu Mempro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist ya, Meli bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak buat kamu, dan tentunya kamu juga bisa request lagu favorit kamu, lagu yang pengen kamu dengerin di Pro 2 Sumenep dengan request ya di sosial medianya Pro 2 Sumenep, di WhatsApp-nya boleh tuh Pro 2, kamu kirim pesan kita 0853-3489-4676, atau kamu bisa DM kita di semua sosial medianya Pro 2 Sumenep, di Instagram, di Facebook, di TikTok, atau mungkin kamu lagi dengerin Meli di RR Digital juga boleh tuh Pro 2. Dan katanya Ungu ya ngerilis Utara Selatan sambut 3 dekade berkaryanya tahun Pro 2. Dan bertepatan dengan perayaan 30 tahun perjalanan mereka di industri musik Indonesia, lagu ini menjadi pembuka menuju konser waktu yang dinanti Final Chapter yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober. Nah, single terbarunya itu diciptakan gitaris Ungu, Enda ya. Lagu ini mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai tapi gak lagi mampu berjalan menuju arah kehidupan yang sama. Simbol utara dan selatan dipilih sebagai gambaran jarak emosional yang lahir dari perbedaan prinsip, perbedaan sudut pandang dan pilihan hidup menjadi alasan hubungan mereka tuh sulit dipersatukan kembali. Oh, beda ya, beda visi. Jadi Enda ini mengatakan lagu ini lahir dari pengalaman emosional yang dekat dengan banyak orang, dan dia menilai cinta itu gak selalu berakhir dengan kebersamaan meski perasaan masih tetap ada. Aduh, ini sakit sih. Ini move on-nya gimana kalau kayak gini nih nomor 2? Coba kamu komen.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Yeah, lagunya Sabrina Leonor ya, selesai. Ini requestan dari teman Pro 2 nih yang request di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep. Ya, ada 08950 sekian-sekian. Halo Kak, selamat pagi. Aku Caca dari fanbase Berbinar. Izin request ya, lagu selesai Sabrina Leonor. Makasih. Sama-sama, udah diputar ya. Terus ada Kak Sarah nih ya. Pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang selesai dong Kak, terima kasih. Sama-sama, udah diputar ya. Terus ada Kak Widya, selamat pagi, saya Widya fansnya Sabrina Leonor, izin request lagu lagunya Sabrina selesai, terima kasih. Sama-sama Pro 2 ya, udah diputar Pro 2. Terus tadi ada yang request juga untuk lagu Manca ya, nanti di jam 11 ya. Dan Meli bakal putar lagunya La Vita E Bella atau Pro 2. Ini Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal tanah Kaili biar punya daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Ini dia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Broadway FM Sumeneb. Tahun 2022 ada single baru nih yang dirilis sama girl group Indonesia, Nona ya. Dirilisnya itu tanggal 31 Juli kemarin, tahun 2022. Setelah dirilis video musik Hong ya, judulnya Hong ya, tahun 2022. Masuk trending YouTube Indonesia loh, Singapura dan Australia juga. Diiringi beragam komentar dari pendengar ya. Sebelumnya Nona itu udah berhasil mencuri perhatian dengan tariannya yang energik di Work dan atraksi sepatu roda di Rollerblade. Dan lagu Hang ini melanjutkan konsistensi Nona dalam mengangkat unsur budaya Indonesia ke dalam karya musik yang berorientasi pasar global. Sepanjang video musiknya, Nona ini memanfaatkan berbagai ikon keseharian Indonesia sebagai bagian dari konsep visual ya. Ada angkot ya, kayak toko kelontong juga, ornamen kendaraan umum, sampai suasana permukiman padat yang berpadu dengan nuansa dance pop yang ceria dan modern ya. Nuansa lokal turut diperkuat dari liriknya yang disisipkan ya di sejumlah

lah frasa berbahasa Indonesia kayak angkot, terus kakak adik, dan lagu ini juga menghadirkan ajakan Get on the Angkot yang menjadi salah satu bagian ikoniknya nomor 2.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Ini relate ya sama orang yang sepasang sepasang pasangan yang lagi dilema di hubungan mereka yang beda ya, beda agama. Mungkin relate buat kamu yang lagi dengerin Tempura 2. Mengingat di Sumenep tuh gak cuma satu agama ya yang tinggal di sini ya, Tempura 2. Dan ya pasti dilema banget sih. Media aja pusing ya. Pusing ya sama permasalahan ini. Kalau bertahan biasanya sih salah satunya yang mengalah gitu. Kalau nggak ada yang mau mengalah ya biasanya berakhir berpisah. Deh, semoga ya nemu jalan keluar lah ya untuk yang lagi jatuh cinta tapi beda agama ya. Ya Meli sih melihatnya sepasang manusia yang beda agama yang menjalin hubungan ini, menurut Meli sih nekat sih. Karena ya pasti ini akhirnya harus ada yang menurunkan egonya nih, harus ada yang ngalah ya. Dan okay, bentar lagi kamu akan dengerin lagunya seketika ya, dari Rizwan Fadil featuring R&Boyz dan Malini.

Oke, itu nomor 2 ya di Prodo at least Pop Indo ya. Bentar lagi kamu bakal di Pro 2 hitlist yang manca ya, teman-teman. Buat kamu yang mau request lagu manca abis ini di jam 11 boleh.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang sangat dikenal adalah Pinter Saud, yang kemudian bergelar Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat I. Pinter Saud memerintah Sumenep pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menggantikan ayahnya Panembahan Somala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Sumenep memasuki masa perubahan besar, terutama ketika pengaruh pemerintahan kolonial Belanda semakin kuat di Madura. Salah satu hal penting dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Masjid Jami Sumenep pada sekitar tahun 1779 hingga 1787. Masjid ini memiliki arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa sama seperti Keraton Sumenep. Sampai sekarang, Masjid Jami masih berdiri megah di pusat kota dan menjadi salah satu ikon sejarah dan religi di Sumenep. Karena kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, Pinter Saud dikenang sebagai salah satu penguasa penting dalam sejarah Kerajaan Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

96,6 RRI Pro 2 FM Sumerep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 masih bareng Meli ya di Pro 2 Hitlist. Dan Meli di studio ditemenin sama Sky nih. Oke, itu Pro 2 yang mau request lagu dari luar negeri, boleh ya, Pro 2. Kamu bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 Sumerep 0853-3489-4676. Atau mungkin kamu kirim pesan di sosial media kita, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Atau mungkin kamu lagi dengerin di area digital juga boleh ya, komen di live chatnya area digital. Ini ada Kak Afif dari Perum Satelit. Mbak Dina, tambahin di playlist sekalian, mau request lagu Repeated dari Ed Sheeran featuring Martin Garrix ya. Ditunggu konfirmasinya, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, di studio lagi ditemenin sama Sky ya, lagi ngoceh-ngoceh dia. Oke, itu Pro 2 ya. Nanti kalau udah ada, Kak Afif, Meli puterin ya buat kamu. Nah, Meli mau puterin dulu lagu Need Your Love dari One Republic.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Selena Gomez, Benny Blanco, dan Becky G berkolaborasi merilis The All We Do, Tempro 2. Tiga nama besar industri musik global resmi menyatukan talenta mereka dalam satu proyek terbaru ya. Kolaborasi antara Selena Gomez, Benny Blanco, dan Becky G ini yang berjudul The All We Do, Lala, diprediksi kuat bakal menjadi salah satu lagu hits terbesar di musim panas ini, Tempro 2. Melalui unggahan di media sosial, para musisi ini memberi bocoran singkat mengenai lagu yang siap di rilis dalam hitungan hari. Video teaser yang diunggah Selena Gomez menampilkan perubahan penampilannya yang elegan dari santai jadi sangat kasual. Ngikutin irama Latin pop yang energik ya. Sehari sebelumnya, Benny Blanco ini juga seorang produser musik kenamaan yang membagikan cuplikan audio pertama dari lagu kolaborasi itu, Tempro 2, dan cuplikan video itu memperlihatkan lantunan vokal merdu Gomez dan Becky G yang menyanyikan bait refrain yang sangat dinamis, Tempro 2. Dan ini dijadwalkan rilis secara resmi pada hari Jumat ya. Berarti udah rilis, dan ini adalah bagian dari album baru Benny Blanco yang berjudul Hermoso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Bodo Hits List.
1: Oke, tempat dua, lama gak dengar kabarnya penyanyi John Legend. Ini dikonfirmasi akan membintangi The Road Home, sebuah film tentang legenda jazz Afrika Selatan, Hak Masekela dan Miriam Mama Afrika Makeba, serta tour Graceland mereka bersama Paul Simon di era apartheid. Legend akan memerankan penyanyi, aktor, dan aktivis hak sipil asal Amerika. Tempat dua, proses utama The Road Home ini yang disutradarai sama pemenang Oscar Bill Condon dan didukung oleh Canal Plus, Studio Canal, Flora Films, serta mitra produksi asal Amerika Selatan Blue Eyes sedang berlangsung di Afrika Selatan, tempat 2.

Nomor 2, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11.30 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Allahu

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya, orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makan, cari jagung bakar. Isya. Jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar.

0: Scroll. Eh, kamu nemu brodu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lab sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman loh tahun 62. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern mampuan menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62 Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Ini Motif Muda Kreatif. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 di Muda Kreatif bareng Melly ya. Di ranah Youth Charter Malaysia, produk bisnis lokal rumahan yang lagi booming parah di kalangan Gen Z dan remaja adalah custom beaded phone, charms and aesthetic accessories atau gantungan HP mainan manik-manik custom teman Pro 2. It's cute, micro personalized, dan jadi statement piece wajib di HP atau tote bag anak muda di sana ya, di negara tetangga teman Pro 2. Produk yang aku maksud itu adalah custom beaded phone charms atau gantungan HP manik-manik estetik. It's jangan underestimate dulu ya. This is not just a regular toy string, guys. Di tangan brand lokal indie buatan kreator remaja Malaysia, gantungan HP ini disulap jadi fashion item berkonsep Y2K nostalgia, dan Gen Z di Malaysia tuh rela war tiap kali brand-brand kecil ini drop koleksi terbatas mereka di Shopee atau TikTok Shop. Dari yang warna-warni pastel, gothic cute, sampai yang bisa di customize pakai inisial nama. Basically, kalau HP kamu polos tanpa manik-manik estetik menggelantung, kamu dinilai kurang slay ya. Tapi kalau melihat tren case di Indonesia juga kayaknya mirip ya. Memang sekarang tuh banyak case-case muncul yang cute-cute gitu, tempro 2 sama gantungan-gantungannya gitu. Kalau Meli sendiri sih sukanya yang simple-simple aja. Soalnya kalau terlalu banyak manik-maniknya itu berat menurut Meli ya. Pegel tangan yang mau bawa. Kalau menurut kamu gimana tempro 2? Tapi emang lucu sih, lucu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, kenapa sih bisnis handmade beaded charms ini bisa segitu boomingnya di Malaysia? Nah, yang pertama dari segi bisnis model ya, Tempro 2, modal awalnya tuh terjangkau banget. Foundersnya kebanyakan masih pelajar atau mahasiswa yang cuma butuh start panci, beads kit, sama kemasan yang estetik. Tapi value-nya melonjak drastis berkat strategi micro personalization. People love uniqueness. Remaja Malaysia tuh seneng banget punya barang yang cuma gue doang nih yang punya gitu ya. Dan kedua, produk ini pas banget sama tren coquette dan Y2K style yang lagi merajai feed media sosial global. Jadi dengan modal bahan baku yang terjangkau, margin keuntungannya bisa gede banget. Soalnya yang dijual itu creativity dan craftsmanship-nya, Tempro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah, Tom Pro 2 yang bikin makin seru tuh cara owner-owner bisnis kecil ini jualan di media sosial, Tom Pro 2. By the way, kalau Cam ini Meli tadi ke kalau Meli lihat-lihat ya di CFD di Pasar Minggu itu, di Taman Bunga itu kayaknya ada deh yang jual gantungan-gantungan juga Tom Pro 2. Tapi kalau untuk custom kurang tahu ya.

penonton tuh FOMO ya, alias fear of missing out. Begitu live streaming dibuka, Beer Charms edisi terbatas langsung sold out dalam hitungan menit, nomor 2. Ini bukti kalau anak muda tuh sekarang tuh bukan cuma beli barang, tapi beli experience dan rasa koneksi sama pembuatnya.

Ini Motif Da Kreatif. Well, nomor 2 dari fenomena bisnis Be The Charms di Malaysia ini kita bisa dapat insight berharga ya. Buat kamu yang pengen mulai dapat cuan sendiri, kamu gak butuh modal berpuluh-puluh juta ya. Start small with what you love, nomor 2. Kuncinya adalah unique things. Jeli nangkep tren visual dan pintar memanfaatkan media sosial sebagai wadah storytelling. Barang sesimpel gantungan HP aja kalau dikemas dengan hobi dan estetik yang dapat bisa jadi bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi ada yang langsung kepikiran mau beli Beats Kit habis dengerin ini. Yap, tetap stay tune di Radio Pro 2 Sumeneb ya, Pro 2 buat update informasi selanjutnya. Abis ini Meli bakal update informasi seputar olahraga.

0: Hai teman Pro 2, kali ini kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, teman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun, jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya teman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, teman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayuh yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, teman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat diekspor, teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh tung Saibatin. Pasti bakalan lebih colorful fit.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, Meli mau bagiin informasi seputar sport news nih buat kamu ya, teman Pro 2. Informasi pertama buat pemanasan ya, PSSI membuka peluang kembali hadirnya supporter tim tamu atau away pada kompetisi Super League musim mendatang. Tapi keputusan itu akan ditentukan melalui pembahasan antara PT Liga Indonesia Baru atau LIB bersama klub-klub peserta kompetisi. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan PSSI memberikan kewenangan kepada PT LIB dan seluruh klub untuk mengkaji mekanisme penerapan supporter away. Menurutnya, klub dan operator kompetisi merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan supporter di masing-masing daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Kontingen Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia atau PABERSI Kabupaten Sumedang berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dari kejuaraan provinsi atau Kejurprov PABERSI 2026 yang digelar di Grand City Surabaya atau Pro 2. Prestasi ini jadi hasil membanggakan bagi cabang olahraga angkat beban angkat berat ya Kabupaten Sumedang. 2 medali ini diraih sama Putri Erinda Dayan Pratiwi asal Kecamatan Manding dan atlet putra Muhammad Maulid Maulana asal Pengarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Keduanya merupakan atlet baru yang menjalani debut pada ajang Kejurprov PABERSI meskipun baru pertama kali ikut nih kejuaraan tingkat provinsi. Keduanya tuh mampu tampil percaya diri dan bersaing dengan para peserta dari daerah lain. Hasil ini mengantarkan Erinda dan Maulid meraih medali perunggu di nomor yang mereka ikuti nomor 2. Semoga nanti ada prestasi selanjutnya ya nomor 2 dari dua orang yang udah membuat bangga ya sebenarnya nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax, Ki. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, Tempro 2, FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan itu menuai penolakan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan

berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Infantino menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan kemajuan sepak bola dunia. Karena itu, organisasi ini memutuskan gak melanjutkan usaha penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia.

0: berdua jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu pikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit. Lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Pro 2 Semenat melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenat.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, tempat 2 gak kerasa kalau udah mau jam 2 aja nih, tempat 2 jam 2 siang ya. Dan nanti lagi yang kamu tunggu-tunggu tempat 2 nanti ya bakal ada The Top 20 nasional ya, yang bakal disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Tapi kamu bisa dengerin di Pro 2 Sumenep tempat 2. Dan kalau kamu pengen ya penyanyi favorit kamu atau lagu kesukaan kamu tuh masuk ke In The Top 20 nasional, kamu bisa terus dukung ya dengan request di Produ Hitlist ya di jam 10 sama jam 11 teman Produ siang. Dan selain The Top 20, nanti ada Top 20 Countdown juga teman Produ yang bakal disiarkan dari Produ Jakarta. Dan teman Produ, apapun yang udah Meli hadirkan buat kamu, semoga menghibur dan bermanfaat untuk kamu yang lagi dengerin. Dan dimanapun kamu berada, kamu lagi di jalan, lagi di rumah, lagi berlibur, semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Meli pamit undur diri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: pertama itu dia pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: dia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: Dua, sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: nomor 2 kayaknya tugas aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: 2 bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telelet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 Mobro 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Mobro 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ke-15 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I in nobody's
1: sky. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Nanti kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2, ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Gokil. Itu tadi Kelani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

0: gitu didengerin.
1: Selamat ke mana RRI Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai, selamat sore teman Pro 2. Nah, di sore ceria barengan sama Anis ya. Di hari ini teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu tahu gak hipokondria? Nah, teman Pro 2, jadi pegal-pegal atau lelah ini pasti merupakan hal yang wajar ya setelah kamu tuh beraktivitas. Tapi bagi pengidap hipokondria, kondisi ini bisa diartikan sebagai gejala penyakit parah. Nah, gimana nih kok bisa terjadi ya? Jadi teman Pro 2, hipokondria adalah gangguan kecemasan yang membuat seseorang itu percaya kalau dia itu mengidap penyakit serius atau mencemaskan kesehatannya secara berlebihan. Nah, kecemasan berlebihan terhadap kondisi kesehatan pada pengidap hipokondriasis bahkan seringkali tidak hilang meskipun dokter itu sudah menyatakan bahwa mereka itu dalam keadaan sehat gitu ya. Beberapa orang dengan hipokondria mungkin memang memiliki penyakit fisik, tapi mereka itu akan merasa kondisinya lebih parah dari yang sebenarnya karena gangguan kecemasan ini teman Pro 2. Nah, kalau nggak segera diatasi, ternyata kondisi yang merupakan salah satu bentuk gangguan kecemasan ini tentu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Waduh, serem juga ya. Oke, nanti kita masih bahas seputar hipokondria teman Pro 2, tetap di Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: itu didengerin.
1: Selamat kemana mana dari Pro 2 FM, semana teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut lagi ya. Kita masih ngomongin hipokondria. Jadi seseorang dengan hipokondria akan merasa bahwa gejala ringan yang mereka miliki itu merupakan tanda penyakit serius. Contohnya, pegal-pegal karena beraktivitas itu bisa diartikan sama mereka sebagai kanker tulang. Nah, selain ketakutan berlebih terhadap kondisi kesehatan, ada beberapa ya gejala hipokondria yang cukup umum, teman Pro 2. Jadi salah satunya adalah berulang kali memeriksa kondisi tubuh seperti mengukur tekanan darah atau suhu tubuh. Terus berusaha menghindari tempat atau lingkungan tertentu karena khawatir akan tertular penyakit. Nah, gejala lainnya menghabiskan waktu untuk mencari informasi terkait gejala yang dialami. Terus periksa ke dokter berulang kali meskipun hasil pemeriksaannya itu selalu negatif. Dan gejala hipokondria lainnya mengartikan kondisi tubuh yang normal seperti berkeringat itu sebagai gejala penyakit. Nah, selanjutnya sering menceritakan kondisi kesehatannya pada orang lain. Ini salah satu beberapa gejala hipokondria, teman Pro 2. Seseorang dengan hipokondria setidaknya akan mengalami berbagai gejala tersebut selama 6 bulan. Waduh, ini kecemasan berlebihan gitu ya, teman Pro 2 ya. Sama seperti jenis gangguan kecemasan lainnya, sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa sih penyebab hipokondriasis. Tapi beberapa kondisi ternyata dinilai bisa meningkatkan risiko seseorang itu mengalaminya. Kayak ada trauma masa kecil, misalnya menjadi korban pelecehan atau penelantaran. Terus stres ekstrim, ini juga bisa menjadi pemicunya, teman Pro 2. Terus riwayat hipokondria atau gangguan kecemasan lainnya dalam keluarga. Dan bisa jadi hipokondria itu ada karena riwayat sakit di masa kecilnya. Terus ada tumbuh dengan anggota keluarga yang sakit selama masa kanak-kanak, itu bisa jadi penyebab seseorang itu mengalami hipokondria ini. Terus ada juga karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, teman Pro 2. Ini harus segera diobati sih ya, kalau sudah kecemasan yang berlebihan. Oke, nanti kita masih bahas lagi, teman Pro 2, tetap di Pro 2, semangat teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ide. Ingin gitu didengerin.
1: Teman Pro 2, kalau nggak segera diatasi, hipokondria itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi ya, kayak hubungan dengan orang-orang di sekitar seperti rekan kerja, pasangan, atau keluarga terganggu. Terus produktivitas menurun. Ada juga bisa menyebabkan masalah finansial ya, karena terlalu sering pergi ke dokter, bahkan saat tidak memiliki gejala gangguan kesehatan. Bisa juga peningkatan risiko gangguan mental lainnya seperti depresi, gangguan kepribadian, hingga gangguan somatoform. Nah, teman Pro 2, dokter itu akan melakukan pemeriksaan fisik ya untuk memastikan bahwa tidak ada penyakit lain yang mendasari kondisi kamu. Kalau kamu periksa ke dokter ya tentang hipokondria ini. Jadi dokter itu akan menyarankan pemeriksaan lanjutan untuk kesehatan mental. Kalau pasien tuh dinilai mengidap hipokondria, dokter akan mengawali pemeriksaan dengan berbagai pertanyaan ya, kayak gejala yang kamu alami, riwayat kesehatan keluarga, kejadian traumatis atau stres besar yang pernah dialami, dan juga obat-obatan yang pernah atau sedang dikonsumsi. Jadi melalui tanya jawab ya, dokter itu bisa mendiagnosis kondisi kamu, teman Pro 2. Nah, kalau pengobatan hipokondria ini tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengontrol gejala. Jadi ada beberapa macam pengobatan yang sering diberikan pada orang-orang dengan hipokondria. Salah satunya terapi psikologi atau psikoterapi. Ini jenis psikoterapi yang umum dilakukan ya untuk mengatasi hipokondriasis adalah terapi perilaku kognitif. Gitu, kognitif behavioral therapy, teman Pro 2, atau CBT. Dan melalui CBT ini, terapis bisa membantu kamu mengenali sumber kecemasan yang berlebih dan secara bertahap mengubah respons kamu terhadap suatu gejala yang muncul. Bisa juga ya, pengobatan hipokondria ini dengan obat-obatan gitu ya, antidepresan seperti selective serotonin reuptake inhibitor. Ini merupakan salah satu obat yang sering diresepkan pada pasien gangguan kecemasan termasuk hipokondriasis. Dokter bisa memberikan obat lain sesuai gejala yang kamu alami, misalnya antimania untuk gangguan mood. Oke. Jadi kalau kecemasan berlebihan ya bisalah kamu periksa ke dokter, teman Pro 2. Kamu mengalami gangguan kecemasan tuh bisa ya. Kalian cek-ceklah ke dokter, oke? Itu dia tentang hipokondria, teman Pro 2.
2: Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam.

malam, hanya ditemani suara daun bergesekan.

terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Produa Religi.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ke teman Pro 2 di jam 5 ini kita nanti ada beberapa ya, kayak murojaat, terus nanti ada pengajian murotal juga untuk kalian semuanya sama-sama mendengarkan ya. Makanya tetap barengan sama kita terus di Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu. Dan kali ini ada murojaat dari Kak Prasetyo ya, yang akan membacakan Quran surat Abasyah ayat 1-32.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja awul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istawna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa matahu faqaddarah summa iza syaa ansarah kalla lamma yaqdima amarah فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبصرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Semoga surat-surat yang saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Produa Religi.

0: Produa Religi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: الصم البكم الذين لا يعقلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
0: Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
1: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Wow.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya, di sisi Allah ada pahala yang besar. Sadaq.

Teman Pro 2 di pukul 17.28 saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang, jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Selamat kemana RRI Pro FM, semenap teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada yang nyaranin, yang nyuruh kamu tuh belajar berturut-turut sampai begadang. Nah, ada riset ilmiah pendidikan terbaru yang mind-blowing banget, teman Pro 2. Ini cara belajar tradisional ya. Jadi, ternyata ada rahasia biar otak kita tuh nyerap informasi lebih tajam dan gak gampang lupa. Itu bukan soal berapa lama kamu mantengin buku, tapi soal gimana kamu ngatur jeda dan istirahatnya. Dan ada satu riset pendidikan dan neuroscience terbaru dari National Institutes of Health yang bikin speechless teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka bangga-banggain sistem SKS alias sistem kebut semalam, atau yang suka belajar non-stop 5 jam sampai kepala itu kamu berasap, ngeluarin asap gitu ya. Nah, ternyata ada riset terbaru membuktikan kalau otak kita itu justru melakukan pemrosesan data dan mengunci memori belajar bukan pas kita lagi fokus baca, tapi pas kita istirahat sejenak alias micro rest di sela-sela belajar. Jadi pada dasarnya pas kamu berhenti belajar 10 detik aja nih, otak kamu tuh malah muter ulang rekaman informasi yang baru kamu pelajari dengan kecepatan 20 kali lipat lebih cepat. Ini benar nggak sih? Tapi itu dari penelitian ya teman, riset gitu ya. Oke. Nah, jadi gimana nih mekanisme sainsnya kok bisa gitu ya? Nah, teman Pro 2, para peneliti dari National Institute of Health ini ngelakuin brain scanning dan juga nemuin fenomena yang dinamakan neural replay. Pas kamu lagi belajar hal baru, misal ngafalin rumus fisika atau kosakata bahasa asing, sel-sel saraf di otak kamu tuh bakal saling ngirim sinyal listrik. Nah, pas kamu ngambil jeda istirahat singkat, otak kamu tuh nggak mati gaya. Jadi otak kamu tuh justru ngulangin pola sinyal listrik yang sama bertubi-tubi dengan dalam hitungan milidetik. Otak kita tuh kayak video editor lah ya, ibaratin kayak video editor yang lagi bikin highlight reel cepat biar materi pelajarannya itu masuk ke memori jangka panjang atau long term memory. Jadi kalau kamu belajar tanpa jeda, otak kamu tuh nggak sempat save file teman Pro 2, yang ada malah nanti ya udah kelebihan memori malah. Jadi ternyata jeda itu bisa bikin kita itu lebih mengingat gitu ya lah ya. Ini dari penelitian teman-teman, dari riset yang sudah ada ya, bukan dari kata aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2, dulu guru atau orang tua kita suka ngomong nih, jangan main HP atau ngelamun pas belajar. Nah, ternyata ngelamun sebentar pas belajar itu scientifically approved ya. Riset ilmiah menegaskan kalau metode belajar kayak Pomodoro teknik, belajar 25 menit terus break sejenak 5 menit itu emang punya landasan biologis yang kuat banget. Justru orang yang maksain belajar maraton 4 jam tanpa jeda sedikit pun, secara efisiensi otak itu rugi parah teman Pomodoro 2. Jadi effortnya 100% tapi yang nyangkut di memori itu cuman 20% aja. Mending kamu belajar dengan intensitas tinggi selama 15-20 menit terus ambil jeda sejenak deh, merem atau ngelamun 10-20 detik. Nah ini tuh bisa teman Pro 2, bisa nyangkut ya yang kamu pelajari di otak gitu teman Pro 2. Nah jadi ubah cara pandang kamu soal dalam tanda kutip istirahat ya. Jadi istirahat singkat di tengah belajar itu bukan tanda kamu tuh malas, tapi bagian dari prosedur installation data di otak kamu. Nah, pas kamu ambil jeda micro rest 10 sampai 20 detik misalnya, jangan langsung buka TikTok atau IG ya. Kenapa? Ya karena lihat konten baru bakal ngasih input data baru yang bikin proses replay otak kamu tuh terdistraksi. Jadi cukup merem sebentar, tarik nafas, biarkan otak kamu nyelesain tugas yang lagi render itu teman Pro 2 dari kamu belajar tadi. Nah, ini bisa ya nambah-nambah inilah ingatan kamu gitu ya, tentang yang kamu pelajari pada saat itu. Oke, okay, jadi sejenak istirahat sejenak, tapi jangan scroll-scroll media sosial ya. Ya istirahat aja gitu, gak ngapa-ngapain lah ya, rebahan bentar misalnya begitu ya. Oke okay deh, itu dia tadi teman Pro 2 ya, tentang micro rest atau short break ya, istirahat sejenak begitu teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku bakalan ngebahas soal satu mindset yang penting. Menabung itu gaya hidup, bukan sisa uang ya teman Pro 2. Sering banget kita mikir nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Pro 2. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2, sisihkan sedikit setiap minggu, pakai target yang realistis dan konsistensi. Pelan-pelan tabungan kamu bakalan tumbuh terus dan rasa bangganya gede banget. Dan ingat ya teman Pro 2, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya. Dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, 9 terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro bareng aku Zalkan. Ya dijaga malam pastinya nih buat kalian seperti biasa ya di weekend tetap kita ini ya di acara requestan untuk weekend hari Minggu walaupun besok harus menghadapi itu ya buat di sekolah kuliah atau yang mau kerja gitu sambil ini ya pengantar tidur mungkin bisa requestan nih sama kita di Perudua FM Sumeneb. Nah jadi buat kalian yang mau request lagu monggo ya silakan teman Perudua bisa lewat ini ya media sosialnya kita di IG, Facebook maupun di WhatsApp ya dan di RRI digital monggo nggak apa-apa kalian komen aja di situ nanti tetap aku baca kok. Nah jadi buat kalian ini malam Senin ya untuk episode Minggu akhir requestan bareng aku Zalkarni ya ditunggu ya teman Pro 2 requestannya di Pro FM Sumeneb teman terbaik kamu.

0: Mas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,6 Broda FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Teman Broda, musik itu tahu gak? Jadi bukan cuma soal nada ya, tapi apa ya, bisa dibilang cerminan dari perkembangan teknologi dan budaya di tiap zamannya gitu. Dari era piringan hitam yang klasik dan perubahan genre yang radikal di era 80-an dan 90-an ya, sampai algoritmanya TikTok itu yang membentuk cara kita dengerin musik hari ini. Bener gak? Jadi hari ini aku lagi in the mood nih banget buat ngajak kamu time travel ini, ngebahas evolusi tren musik di era ke era gitu. Jadi first of all, mari kita mundur ke era 70-an ya dan 80-an. Jadi imagine zaman di mana, kalau mau denger apa ini lagu favorit ya, kamu harus punya piringan hitam atau kaset pita nih yang kalau ruwet harus diputer dulu pakai pensil. Ingin enggak? Kalau aku sih nyape waktu itu. Masih kebagian sih zaman-zaman itu. Jadi secara musik stylenya itu era ini didominasi ya sama disco, synth pop dan glam rock, atau analytically speaking, atau kehadiran alat musik sintesis. Nah, kayak di Roland era 808 tuh di era 80-an ya. Itu apa ya, literally game changer banget tuh. Jadi musik jadi lebih upbeat, eksperimental dan punya vibe dance oriensi. Jadi tanpa inovasi teknologi sih, analog di era ini, kita bakal ini ya, punya fondasi musik dance atau elektron yang kita dengerin sekarang gitu. Jadi kalau kita masuk ke era 90-an sampai awal 2000-an, teman Pro 2, ini ya adalah transisi dari analog ke era digital. Bisikan media alias zamannya CD nih. Tahu enggak kalau artinya CD? Compact disc gitu. Jadi dan Walkman itu secara kulturan di era 90-an itu meledak banget ya sama gelombang ini gitu. Grunge-nya atau alternatif rock gitu. Kayak Nirvana plus kebangkitan golden era hip hop tuh. Ada kan? Dan boy band, girl bands, platform musiknya itu bergeser dari yang tadi penuh science glamour di 80-an, jadi lebih mentah emosional dan ekspresifnya gitu. Terus masuk di tahun 2000-an, format file MP3 itu dan platform kayak Napster muncul nih, awal mulai industri musik kena disruption gitu. Jadi besar-besaran ya, karena orang mulai download lagu secara digital basically, dan cara orang mengkonsumsi musik mulai berubah total dari bentuk fisik ke data. Kalau dulu kita pakai kaset, sekarang enggak, langsung kita download di YouTube bisa ya kan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Aduh, selingkuh kok.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Podcast Keren Jadul.
1: Sebelum berkemana Broda FM, sebelum teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, teman Broda kita naik ke ini ya 100% jadul nih. Dan nanti kita sambil ini lagu jadul dan ini ya lagu-lagu ini tentang ini update-update lagu favorit kamu di tahun 80-an. Oke, tune in terus di Broda FM, sebelum teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ben Jadul.
1: Nah, jadi teman Prodra, last but not least, ini kejadian paling aneh ya di ranah musik klasik eksperimental. Teman Prodra, komposer bernama John Shaik pernah merilis komposisi lagu berjudul 4 ini ya, menit 33 detik nih, di tahun 1952. Guess what nih. Jadi sepanjang 4 menit 33 detik itu musisi ini yang ada di panggung cuma duduk, ngebuka dan menutup-penutup touch piano tanpa ini ya, mencatat satupun nada ini ya, musik mana, musiknya mana gitu. Jadi musiknya adalah suara batu penonton, hembusan angin dan bisik-bisik kebingungan orang dalam gedung konser secara analitis, filosofi yang mendalam banget tentang ambient sound. Tapi ini ya, buat penonton awam pas masa itu bayar tiket mahal cuma buat nonton orang diem di depan piano tuh literalnya the most awak spesimen gitu. Nah, jadi kalau kerana rock and rollnya yang saking pengen kelihatan hardcore-nya malah jadi enggak crank kalau dipikir-pikir pakai logika sekarang gitu ya kan. Yang apalah darah itu dicampur sama tinta merah gitu dan percetakan komik Marvel secara analitis dan marketing gimmick paling absurd dan weird. Maksudnya biar kelihatan edgy yang dan mistis gitu. Tapi ini reality ya. Bayangin ya, ada orang jualan komik yang salah satu bahan bakunya adalah darah musisi. Keren enggak?

0: Hai teman Pro 2, kalau lihat berita bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu teman Pro 2? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya teman Pro 2, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya teman Pro 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana teman Pro 2. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 62. Dan kamu bisa cek di BMKG TP yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman Pro 2. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman Pro 2 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, nomor 2.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu mikir smartphone lipat atau AI yang bisa bikin gambar, itu udah puncak inovasi teknologi ya. Thank again. Jadi para ilmuwan ini dan futuris dunia lagi nyapain ini nih, lompatan teknologi yang benar-benar bakal mengubah cara hidup kita, kayak kerja, bahkan mendefinisikan apa artinya jadi manusia. First of all nih, jadi bayangin ya, kalau di masa depan kamu gak perlu lagi ngetik chat pakai jempol atau ngomong ke voice assistant gitu. Jadi cukup batin dalam hati, pesan kamu langsung terkirim. Ini bukan klinik atau sihir ya, tapi pengembangan brain computer interface atau BCI nih. Perusahaan kayak Neuralink dan para peneliti neuroteknologi lagi ini ya, ngembangin chip mikro yang bisa nyambungin sinyal otak langsung ke komputer. Nah, secara analis ini bakal ini ya, ngebantu banget nih di dunia medis, tapi buat kehidupan sehari-hari. Nah, imagine-nya itu kamu bisa buka pintu rumah, ganti lagu di Spotify, atau main game cuma modal mikir doang. Nggak ada lagi tuh drama typo gara-gara jempol kegedean. Jadi yang punya jempol atau ibu jari yang kegedean itu nanti bisa aja nih. Jadi dengan ini ya, secara batin aja. Makin canggih aja ya kita ya, untuk teknologi yang sekarang. Nah, jadi untuk bahas kesehatannya itu, teman berdua di masa depan ini pergi ke rumah sakit buat antre berjam-jam cuma buat konsultasi dokter ya, bakal berasa se-esen gitu. Jadi prediksi para ahli teknologi juga ini ya, kesehatan menunjukin nih, kalau kita bakal punya AI personal health monitor yang ditanam dalam bentuk smart pack. Nah, jadi di kulit atau nano sensor di dalam darah. AI ini bakal ini ya, monitoring kondisi tubuh kamu 24/7 secara real time-nya gitu. Sebelum kamu ngerasa pusing atau kena flu, HP kamu sudah ngasih notifikasi warning. Antibodimu kamu lagi drop nih, stop bergadang dan minum vitamin ini sekarang. Wih, keren ya, teman-teman. Seperti apa ya kira-kira? Terus untuk menganalisinya, speaking itu gaya berobat kita bakal berubah nih, dari kuratif atau ngobatin pas sudah sakit jadi paral ini. Sakit kronis bisa dideteksi bertahun-tahun ya sebelum gejala muncul basikal. Dokter merasa ini ya, masa depan tuh ada di tangan, dalam pergelangan tangan kamu sendiri. Wah, seperti apa ya nanti kecanggihan AI itu, sampai-sampai bisa monitoring loh kondisi tubuh kita dan ngasih informasi gitu. Jadi kalau kayak kena flu, nanti warning ada tulisan, antibody kamu lagi drop, stop, jangan begadang dan minum vitamin ini segera mungkin.

0: You'll never be mine.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: you know, talking about love.
1: Hai hai Tempro 2, Meli punya tips nih cara berkendara aman meskipun cuaca lagi gak baik-baik aja. Yang pertama pastinya, pastikan kamu kurangi kecepatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar

0: bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: FM 94,6 RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman bro, doa usah sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Senin 3 Agustus 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi salat. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah dengan amal kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya semua? Selamat hari Senin. Yang maba udah pada MPLS? Udah, kalau SMA SMP mah udah ya. Nah, ini sekarang maba, mahasiswa baru, bukan murid baru ya. Kayaknya kalau maba udah per hari ini atau besok ya? Udah banyak sebagian yang udah ospek gitu ya, orientasi, pengenalan kampus, lingkungan kampus. Ya udah sih teman Pro 2, kita update info dulu ya sama Indah di pagi hari ini. Universitas BGRI ini, BGRI Sumenep ya, bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya UNESA, meresmikan program Kampung Olahraga Balbudi di Kecamatan Kalianget, Sumenep kemarin teman Pro 2. Langkah strategis ini menjadi wujud nyata program kampus berdampak dalam memberdayakan masyarakat berbasis pelestarian budaya lokal. Inisiasi program ini lahir usai 3 dosen Penjaskesrek Universitas BGRI Sumenep, Taufik Rahman MPD, Muhammad Basri, dan Ferry Weldani, mengikuti pelatihan tenaga penggerak olahraga nasional bentukan Kemenpora RI. Pelatihan ini dibina langsung oleh pakar olahraga UNESA, Dr. Muhammad Purnomo. Selanjutnya teman Pro 2, Menteri AHY Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, melepas bantuan penyaluran air bersih serta armada roda 3 pengangkut sampah untuk PONPES di 4 kabupaten di Madura. Penyerahan bantuan ini berlangsung usai AHY memberikan tausiah kebangsaan di hadapan para mahasantri Pondok Pesantren Nurul Holil Bangkalan kemarin. Selanjutnya, gelaran turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 di lapangan Hanoman Putih, Kalianget Barat kemarin menjedot antusiasme luar biasa dari para pecinta olahraga. Ratusan klub dari berbagai kategori memadati arena kompetisi untuk memperebutkan trofi bergengsi sekaligus melestarikan olahraga tradisional Balbudi. Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 128 klub kategori umum dewasa, 64 klub U15 putra serta 32 klub kategori umum putri. Membludaknya peserta ini menjadikan suasana pertandingan begitu semarak dan syarat semangat sportivitas.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, bareng Indah lagi pagi ini. Kamu semuanya sehat? Sehat. Wah, syukurlah kalau sehat semuanya ya. Meskipun berapa jam lalu maksudnya di weekend kita itu banyak sekali informasi yang ini ya teman Pro 2 ya, yang bikin kaget, yang bikin haru, bikin bangga. Ada juga yang bikin sedih gitu ya, karena ada musibah juga di yang terjadi di wilayah kita gitu teman Pro 2. Walaupun bukan masyarakatnya kita gitu, Sumenep dalam artian, Madura dalam artian, tapi tempatnya di kita gitu teman Pro 2. Nanti kita update juga ya. Dan pada pagi ini akan dimulai dengan Bangga Berbahasa Indonesia. Aha, tentu saja ada yang harus ditebak sama kamu teman Pro 2 ya. Clue-nya adalah orang yang dipercaya mengurus sesuatu. Itu dia, orang yang dipercaya mengurus sesuatu. Diawali dengan huruf M, A, N, man gitu ya. Terus belakangnya is. Ada 1, 2, 3, 4, 5 5 huruf lagi yang bisa kamu tebak teman Pro 2. Kalau bisa jawab langsung aja WA ke nomornya Pro 2, 0853-34-89-46 ya, 0853-34-89-46. Atau kalau malas langsung aja DM di Instagram atau di TikTok atau di Facebook kita, atau melalui aplikasi Radio Digital teman Pro 2. Kamu ketik aja di live chatnya, nanti Indah bacain ya. Oke, orang yang dipercaya mengurus sesuatu disebut apa? Man depannya, belakangnya is. Ada 5 huruf lagi yang harus kamu tebak. Indah tungguin jawabannya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, siapa yang membayangkan hari ini akan hujan seperti kemarin? Kemarin sempat ini ya, hujan ringan di rumahnya Indah, di Kedungan sana. Serius, di kamu gimana? Walaupun mataharinya terik, tapi ada gitu gerimis hujan dua kali, Bo. Beneran, serius. Nah, di Sumenep ini, teman Pro 2, diprediksi ya cuacanya cerah semuanya, nggak ada awannya. Panas dong. Ya kalau kamu ini apa namanya tidak menggunakan pelindung, ya panas lah, tapi kan anginnya kencang teman Pro 2 tuh, 24, tuh kilometer per jam. Nggak nyampe ini, gimana ini. Gak nyampe 25 maksudnya ya. Kalau suhunya variatif 25-31 derajat Celcius. Oke. Terus Sampang juga sama, 42 cerah semuanya sepanjang hari sampai nanti malam gitu ya. Diprediksinya seperti itu, dengan suhu kisaran di 24-31 derajat Celcius. Terus anginnya 24,km per jam gitu ya. Sekian. Terus untuk Pamekasan sama juga, cerah aja semuanya. Mudah-mudahan ya. Terus anginnya kencang 25, bisa ya makanya ya. Padahal ada di tengah loh. Ya udah, Indah nggak tahu faktornya apa. Yang jelas itu teman Pro 2, kecepatan angin di Pamekasan itu diperkirakan 25, lebih ya kilometer per jam. Terus untuk Bangkalan 22, lebih juga anginnya, paling rendah di antara 4 kabupaten di Madura ya. Terus suhunya itu diprediksi 24-31 derajat Celcius. Keadaan cuacanya diprediksi akan cerah juga tanpa awan. Kalau kamu ingin lebih detail lagi dengan info-info cuaca teman Pro 2, langsung aja gas ke web atau ke aplikasinya BMKG.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep. We'll be right back.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumedang.

0: Tinggal Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman pro 2. Jadi apa BBI-nya? Itu dia, betul. Seseorang yang dipercaya mengurus apa? Nah, mandatory gitu ya. Siapa yang jawabannya benar? Coba Indah lihat. Ah, gak ada yang jawab ternyata, guys. Mentang-mentang hari Senin ya. Mentang-mentang berduka, Meren. Mentang-mentang kemarin bikin kaget ya infonya ya. Oke, jawabannya itu adalah mandatoris. Ya kan, tadi kan Ina bilang diawali dengan huruf M, terus A, N, man, di belakangnya is gitu. Mandataris itu teman-teman dua jawabannya. Ya udah siap. Pokoknya kamu udah punya apa namanya? Kosakata baru dalam bahasa Indonesia yang artinya itu orang yang dipercaya mengurus sesuatu itu sebutnya mandataris.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Ya, teman Pro 2, senang banget ya ikut berpartisipasi dalam meminimalisir polusi polusi udara atau juga meminimalisir global warming, teman Pro 2, dengan misalnya boncengan motor, ya kan? Jadi hemat tuh kendaraannya, BBM-nya, ya kan? Karbon, jejak karbonnya juga dikit. Nah, itu ya. Apalagi kita mau sekolah, nanti aku jemput ya. Oke, thank you, ya kan? Kalau naik mobil mah mungkin kalau di Sumenep nggak ada kali ya. Masih sekolah nggak ada yang mobilan. Naik motor yang banyak. Nah, itu kuliah, sekolah, kerja, atau nongkrong. Aku di ini, ya kan? Nah, itu juga kita berperan dalam satu sisi ya, tapi di sisi lain teman Pro 2, simple memang bonceng gitu ya, bonceng lah pokoknya ya, tinggal naik lalu jalan. Tapi ternyata di sisi lain itu teman Pro 2, boncengan ini punya aturan yang harus dipatuhi demi keselamatan berkendara. Masih sering kan ada yang bonceng bertiga, duduk nyamping, terutama ibu-ibu yang pakai rok ya kan, karena males pakai pelindung pelindung maksudnya celana panjang gitu, jadinya duduk nyamping gitu. Terus ada juga yang sambil main HP boncengan melaju kencang, aduh, atau membawa barang terlalu banyak sampai mengganggu keseimbangan, padahal ini bisa meningkatkan potensi kecelakaan di jalan raya, teman Pro 2. Jadi ada aturannya nih, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu menyatakan setiap sepeda motor tanpa kereta samping hanya boleh membawa satu orang penumpang ya. Gak boleh bertigaan naik motornya, dilarang. Selain itu pengendara dan pemonceng juga harus mengenakan helm.

berstandar SNI, Standar Nasional Indonesia, sebagai perlindungan saat berkendara. 92. Iya dong, masih yang depan aja. Padahal yang paling berisiko itu justru yang numpang, yang bonceng gitu. Kalau nggak pakai helm, dia bisa lebih parah daripada yang ngemudi, 92. Kebanyakan seperti itu ya. Apalagi duduknya nyamping. Bahaya bingit itu. Nah, supaya perjalanan tetap aman, pembonceng itu sebaiknya duduk menghadap ke depan ya, sama arahnya kayak drivernya gitu. Terus meletakkan kedua kakinya di footstep atau di pijakan kaki. Jangan kakinya ngangkang-ngangkang, nanti limbung motornya larinya. Itu yang sering kejadian kan, makanya jangan bercanda gitu kalau naik motor. Terus mengikuti arah kemiringan motor saat berbelok misalnya, jangan makre itu tengahnya teman berdua ya, biar si drivernya itu fleksibel, ikut aja ini apa kalau drivernya agak miring gitu, kamu ikut miring juga gitu. Kalau kamu makre itu akhirnya gaya secara fisika itu ya, itu berlawanan. Nah, ini yang akan membuat berbahaya. Gitu. Terus menghindari gerakan yang mendadak yang bisa membuat motor kehilangan keseimbangan. Gitu, teman pro 2. Penumpang juga disarankan memegang pengendara ya. Cih. Iya, maksudnya pegangan gitu, pegangan, jangan pegangan ke belakang ya kan. Ada kan yang pegangan ke ini apa sih? Di belakang itu loh. Nanti kamu bisa akrobat kalau ada apa-apa. Atau bisa pegangan ke grab bar gitu ya, agar posisi tubuh tetap stabil. Di samping aja, yang di samping gitu ya, jangan yang ke belakang itu. Terus yang gak kalah penting juga, jangan lupa mengunci tali helm sampai benar-benar berbunyi klik gitu ya. Kalau tali helmnya rusak, ganti helmnya, ganti. Itu udah, itu bentuk safety kamu terhadap diri kamu sendiri, teman pro 2. Dan helm yang tidak dikancingkan itu bisa terlepas saat terjadi benturan, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal. Karena itu, helm bukan gaya-gayaan nih teman pro 2, tapi perlengkapan keselamatan yang wajib ya kan. Indah tekankan nih, wajib. Mulai sekarang jangan asal bonceng ya kan. Perjalanan yang seru itu bukan cuma soal cepat sampai tujuan, tapi juga memastikan kita dan orang yang kita bonceng itu bisa sampai tujuan dengan selamat.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.